sangira bi dang corazón bajang no so putan saltanya flan macha bu cremel de soin a mi excuse zang ayang